Coral! Coral! Now! Inyede nununa! Benga ninkelau! Mado jenye tabulo yale mana? Allah akubaru!